Nah teman perdu, kita akan melangkah ke lagu pilihan kamu. Aku bisa kasih beberapa lagu buat kamu, ada 4 lah ya. Dan bisa kamu pilih di 08 11 10 968, atau di area Discord Perdu Makassar lewat DM Instagram kita sekarang juga, karena saya bakalan puterin saat lagi ya teman perdu. Jadi tetap stay tune dan kirim lagunya sekarang juga.

Kita akan melangkah ke bisik alias bincang asik untuk hari ini. Tapi seperti biasa kalau Sabtu kita bakal bahas tentang budaya ya teman berdua. Nah ya kalau misalnya kamu pengen bareng saya, terus juga mungkin ada pengalaman yang sama, kamu bisa gabung sama di WA kita di 08 11 10 98, atau di area Discord Pedoman Makassar lewat di Instagram kita. Isan bakal tungguin kamu. Jadi yang masih semangat di sepada, jangan kemana-mana, di sini aja bareng Isan ya.

Nah, teman berdua pernah gak sih kamu ngerasa gitu waktu kecil gitu adat, terus budaya, adat istiadat kita, adab kita juga bahkan di teman berdua selalu dijaga oleh orang-orang tua kita dan juga sama guru-guru di sekolah dasar gak sih teman berdua? Dan memang ini sebenarnya kebiasaan ataupun budaya yang ditanamkan sejak mungkin sekolah dasar, ini sebaiknya tetap dijaga sampai betul-betul dewasa di teman berdua. Ada beberapa hal yang penting yang bakalan aku bahas buat kamu nih teman berdua. Seperti kayak pertama yaitu sopan santun. Kayak biasakan mengucapkan kata tolong, kata maaf, terima kasih serta menghormati orang lain nih teman berdua. Apalagi yang tua harus menyayangi yang muda, yang muda harus hormat dan juga patuh kepada yang tua. Kayak gitu. Jangan seperti kayak adalah di sini ya agak-agak nih teman berdua ya. Nanti kita spill orangnya. Terus gotong royong gitu ya, terbiasa membantu dan juga bekerja sama tanpa selalu mengharapkan imbalan. Jadi kayak semuanya harus pakai uang gitu aja. Kalau misalnya kayak mau kok bantu-bantu nih orang, jangan mau kok selalu mau dikasih uang gitu ya, selalu mau ditransferkan gitu. Jangan Mila. Nah, gotong royong itu penting. Jadi siapa tahu nanti kau juga butuh bantuannya orang kan, itu jadinya kayak balas budi kan. Jangan semua terlalu semua dipikir tentang uang saja.

Oke, teman berdua masih bahas lagi tentang budaya dan juga kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dini gitu sama kita. Apalagi mungkin generasi-generasi milenial gitu teman berdua ya. Tapi Dato' Mia kalau ke Gen Z kan teman berdua ya. Nah, selain gotong royong gitu teman berdua, kamu harus gemar belajar. Nah, rasa ingin tahu dan juga kebiasaan gitu untuk tidak berhenti untuk mencari tahu gitu harus kamu tanamkan dari sejak dini. Mungkin sekarang kamu udah lewat gitu teman berdua, tapi untuk memulainya kembali dan juga untuk menanamkannya kepada generasi berikutnya ini boleh banget nih kamu lakukan gitu teman berdua. Next, kayak disiplin ini sih ya. Kalau saya sih masih sering ya disiplin banget sih anaknya nih teman berdua, tapi Gen Z ini harus tahu ini untuk menghargai waktu, menaati aturan, juga bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi kalau sudah dikasih tugas atau sudah minta, kalau dikasih tugas gitu ya, minta bilang kasih makodong itu saya kerjakan kita, tapi terus sampai dikasih minta tanggung jawabnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba minta izin. Ya mending kalau misalnya memang kau tidak mau kerjakan kia, sudah supaya responsibility-nya bukan ke kau, nantinya kan akan jatuh ke orang lain lagi gitu. Jadi ayolah teman berdua, betul-betul ini budaya-budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil kita ini yang baik-baik yang ditanamkan harus kita betul-betul kuak kembali supaya kita bisa jadi orang yang lebih struggle, lebih survive, supaya nanti kamu bisa jadi anak-anak muda yang betul-betul jadi emas di tahun 2045.

lanjut lagi ya teman Predua, supaya kita betul-betul bisa menjaga kebiasaan kita yang sudah ditanamkan sejak kecil gitu, menjadi sesuatu yang berbuah baik ketika kita udah dewasa di teman Predua. Selain tadi disiplin, terus menjaga kebersihan sekitaran kita, jangan selalu merasa ada yang bakalan buangkan sampahmu kalau kau taruh di mana saja gitu ya. Jangan deh, karena enggak ada orang yang mau bersihkan Ki. Sampahmu sampah tanggung jawabmu begitu ya. Harus jaga kebersihan. Selain kebersihan lingkungan, kebersihan diri juga itu harus penting nih teman Prodo, karena kebersihan diri kita, kalau kita kelihatan bersih, rapi, kelihatan sama orang lain, pastinya juga orang jadi kayak, oh iya tahu, nah ini Ki gitu ya. Rapi Ki, bersih Ki, wangi Ki. Jadi kalau tuh ih, cuma kok dia itu ya busuk Ki, kan enggak bagus jadinya kan teman Perduana. Terus kamu harus betul-betul peduli sesama. Ini stop bullying, mau membantu teman-teman dan juga menghargai perbedaan. Sara itu harus dihindari gitu, karena kita kan masyarakat Indonesia betul-betul berbeda-beda tapi tetap satu jua kan teman Pradua. Suku, agama, ras itu kita berbeda tapi tetap satu tujuan gitu, satu keinginan buat Indonesia jauh lebih baik kan teman Pradua ya. Nah, terus selain itu teman Pradua, cinta tanah air dan juga budaya kita, mengenal bahasa, kesenian, tradisi serta sejarah Indonesia itu sangat penting banget, supaya nantinya nih teman Pradua tidak tergerus dengan informasi-informasi yang serba canggih dan juga serba cepat kamu dapatkan melalui handphone kamu, mulai dari paket digital kamu nih teman Pradua ya. Jadi memang budaya, tradisi, kesenian itu harus tetap kita lestarikan teman Pradua.

Setelah dulu ya untuk informasi kita, karena abis ini bakalan ada English Corner menemani kalian semua. Tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, cinta tanah air dan budaya, peduli sama, menjaga kebersihan, disiplin, gemar belajar, gotong royong dan juga sopan santun itu sangat penting nih teman perdua. Ini materi sekolah dasar sih, tapi kalau misalnya kita bawa sampai dewasa ini teman perdua, kita akan bisa menjadi salah seorang warga negara yang betul-betul luar biasa di kedepannya nih teman perdua. Nah ya, jaga ya teman perdua ya. Oke deh teman perdua, kalau gitu saya harus pamit undur diri. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune temani Isan dari pagi hari teman perdua ya. Kalau gitu sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye bye.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ih, tawanya welcome back. Ada yang comeback di studio Pro 2 Makassar. Ini yang paling banyak cari kalau kita live di TikTok.
1: Iya, masa?
0: Banyak sekali. Mana ini? Ini dia Ariana Grande. Ada Pute, ada Toru tawa nama siarannya.
1: Iya, ada Mbak lagi.
0: Ada Mi lagi. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabarnya kabur-kaburan beda di.
1: Waduh.
0: Makanya kayaknya ada something happen, makanya kenapa kabur ke studio Pro 2 Makassar? Ada apa ini, Tor? Kenapa tiba-tiba?
1: Karena kan ada acaranya di RRI toh, jadi diundang sama kakak Pro 2.
0: Oh, mereka mengundang. Ternyata bikin undangan
1: pribadi lo ya.
0: Luar biasa nakal-nakal Capsta ya yang mengundang jajarannya. Ternyata anak Pro 2 Makassar juga mengundang jajarannya. Betul. tapi Toru masih inget Ji kalau di jam 11 itu kira-kira di Pro 2 ada apa di santai siang?
1: Ada ini. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu?
0: Yes.
1: Boleh dong.
0: Oke, ikutan di Pro 2 hit list. Dihafal di WhatsApp-nya?
1: Tidak.
0: Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968 atau
1: di aplikasi RRI Digital.
0: Masih ada satu lagi
1: di Instagramnya RRI Pro 2.
0: Apa nama Instagram? Yeay, itu ya tiga tempat itu bisa kamu kasih tahu ke kita mau request lagu apa, Indonesia atau mancanegara.
1: Yeah.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Rita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tokka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: foto selfie? Swafoto? Boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Selanjutnya, inilah penampilan dari peserta nomor 9, Maleki Hezron Yusuf, yang akan membawakan lagu Sipatokaan dari Sulawesi Utara.

Penampilan selanjutnya dengan nomor urut 10 atas nama Safira akan membawakan lagu dari Sumatera Utara.

0: kasih.
1: Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 11, Immanuel Konrad Knepp, yang akan membawakan lagu dari Nusa Tenggara Timur, Belebo.

0: Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk para peserta kita.
1: Wow, udah ada 4 peserta yang udah tampil.
0: Itu nih. Artinya sisa berapa, Rai?
1: Tinggal 22
0: peserta ya, 22. Lagi.
1: Aduh, matematika aku kurang banget lagi.
0: Pokoknya yang mau nonton langsung kita live di channel YouTube RRI Makassar. Atau boleh langsung datang di pelataran RRI Makassar.
1: Betul, kita dingin-dinginan di sini ya.
0: Ya betul, dingin karena banyak di UMKM yang jual minuman dan juga ya, makanan.
1: Betul. Dan tentunya kita ingatin lagi buat teman-teman semua yang pengen jagoan kalian terus lanjut di Bintang Radio, jangan lupa dukung dengan cara vote ya di bintangradio.rri.id.
0: Atau boleh juga langsung scan barcode-nya, ada di postingan feed Instagram @rrimakassar.
1: Oke, kita melangkah ke peserta selanjutnya nih. Ada Taufan Adi Nugraha yang akan membawakan lagu dari Nusa Tenggara Timur,
0: Boleh Lebo. Apa itu? Tita, apa maksudnya itu?

0: selanjutnya.
1: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026. Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026.
2: Okay. Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 16, Valda, yang akan membawakan lagu Daerah Betawi, Kicir Kicir.

0: Terima kasih.
1: Penampilan selanjutnya peserta dengan nomor urut 18 atas nama Dewi Yanti Sarunggu dengan lagu dari Sumatera Utara, Butet.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 21 Reski Fadil yang akan membawakan lagu Melayu Dodoi Si Dodoi.

Penampilan selanjutnya peserta dengan nomor urut 22 atas nama Sasha Syam akan membawakan lagu daerah Sumatera Utara Sipatokaan.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 25, Irsan Eli Kibas, yang akan membawakan lagu daerah Sumatera Utara, Si Patokaan.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 26 atas nama Quinly Ivanove akan membawakan lagu daerah Sumatera Utara, Butet.

0: Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 28, Vira Uma, yang akan membawakan lagu daerah Kalimantan Barat, Cicik Pariuk.
1: Cek.

0: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026.
1: Wow, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk para peserta kita. Mana tepuk tangannya?
2: Woo, luar biasa banget ya.
1: Betul.
2: Ini siang-siang bolong kayak gini, kita panas-panasan tapi semangat kita juga gak turun gitu untuk nonton
1: ya, peserta. Ikut membara semangat kita di siang.
2: Betul.
1: Ini. Dan tadi kita sudah menyaksikan 11 penampilan peserta.
2: Yap.
1: Dan nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita juga mau kasih tahu ke penonton kalau di kiri kanan dan belakang kalian itu ada penjual-penjual, wes.
2: Siapa tahu haus ki, boleh.
1: Pasti haus, jadi boleh silakan mampir di lapak-lapak UMKM yang udah tersedia di pelataran RRI Makassar.
2: Betul.
1: Dan mungkin Rai boleh diingatkan juga kepada para pemirsa bagaimana cara mendukung para peserta untuk bisa menjadi jawara nanti.
2: Oke, jadi buat teman-teman yang pengen jagoannya terus lanjut di Bintang Radio tingkat Satker RRI Makassar 2026, boleh banget kalian voting ya di website resminya di bintangradio.rri.id. Langsung aja kalian cari jagoan kalian, langsung vote sebanyak-banyaknya. Karena hari ini hari terakhir ya.
1: Betul, karena votingannya hanya akan dibuka sampai jam 12 malam nanti.
2: Betul, dan itu berpengaruh juga banget ya, 30% itu penilaian dari votingan kalian.
1: Dan 70% pastinya dari penilaian dewan juri.
2: Betul.
1: Dan kita juga ingatkan kalau kita live channel YouTube bukan hanya di RRI Makassar ternyata,
2: dimana lagi, Kak?
1: Tapi juga di channel YouTube-nya TVRI Sulawesi Selatan.
2: Wow, berarti kita juga tampil di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Betul sekali. Dan masih ada peserta lainnya yang nanti akan tampil, tapi sebelumnya kita break untuk
2: sholat asar dulu.
1: Betul sekali, nanti kita akan kembali lagi menampilkan para peserta-peserta jagoan dari para penonton.
2: Betul, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan balik setelah break asar nanti.
1: Terima kasih.
3: Kelebayan caranya keluar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86, tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rr.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RR digital. Aduh, makanya cek

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: kita bisa spill juga selain yep. penentuan keputusan siapa yang menjadi juara nanti dari Dewan Juri 70%, mm-hmm. votingannya juga berpengaruh yeah, 30%.
1: Jadi buat teman-teman, ayo dukung jagoan kalian di Bintang Radio. Caranya gampang banget. Kalian kunjungin website resminya di bintangradio.rri.id. Terus pilih jagoan kalian, vote sebanyak-banyaknya. Karena terakhir hari ini sampai pukul 00.00 pukul 12 waktu Indonesia, Indonesia Tengah. Tengah.
0: Betul. Atau langsung aja supaya lebih gampang bisa ke Instagramnya @rri_makassar. Yep. Tinggal scan barcode yang ada di feed Instagramnya.
1: Betul gitu. Banget.
0: Dan pilihlah, votinglah yang menjadi jagoan kamu.
1: Oh, jagoan kamu siapa nih?
0: Kamu.
1: Oh, saya ya. Oke okay. deh, kalau gitu aku udah gak sabar. Ini udah kita bakal beli ke penampilan selanjutnya.
0: Betul.
1: Untuk sore hari ini ya.
0: Kita saksikan penampilan dengan nomor peserta 31 yang akan membawakan lagu daerah dari Sulawesi Utara, Si Patokaan. Ini dia, Fikri.
2: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026 dalam kategori lagu daerah.

0: Peserta selanjutnya dengan nomor urut 32 atas nama Gisela Suci dengan lagu daerah Sumatera Utara, Butet.
1: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026 dalam kategori lagu daerah.

0: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026.
1: Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 34, Salsabil, yang akan membawakan lagu daerah Sumatera Utara, Butet.

I

0: Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Salsabil. Aduh.
1: Harus semangat ya, semangat. Ya.
0: Ini harus semangat pastinya. Ya namanya juga dalam penampilan itu.
1: Betul.
0: Biasa hal yang biasa terjadi. Betul. Seperti ini. Yang paling penting adalah tidak hilang semangat.
1: Ya. Tidak hilang mentalnya juga, harus tetap
0: betul.
1: Terjaga.
0: Dan mungkin sambil menunggu untuk lagunya, mungkin kita juga panggil para penonton untuk mendukung jagoan-jagoannya, Rai.
1: Betul.
0: Dengan
1: jadi
0: cara
1: buat teman-teman yang pengen dukung jagoan kalian, karena penilaian dari dewan juri itu sebesar 70% dan juga votingan kalian berpengaruh banget juga sebesar 30%. Jadi buat teman-teman yang pengen dukung jagoan kalian bisa lewat votingan ya, langsung aja voting lewat websitenya bintangradio.rri.id.
0: Betul sekali. Oke, Salsabil siap?
2: Iya, sudah siap.
0: Oke,
2: sudah
0: siap. Dewan juri juga sudah siap. Para penonton kita juga sudah siap.
1: Yep.
0: Oke, kita sambut inilah penampilan Salsabil dengan lagu Butet.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 37 atas nama Anugrah Pratama Rusdi akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Sipatokaan.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 42, Raines, yang akan membawakan lagu daerah Betawi, Kicir Kicir.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 44 atas nama Kanaya Sheva Alia Gershon dengan lagu Daerah Sumatera Utara, Butet.

0: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026.
1: Yeay, masih di babak penyisihan Bintang Radio, Radio Indonesia
2: tingkat Satker RRI Makassar
1: 2026.
2: Luar biasa ya penampilannya, keren-keren banget. Sampai saya tuh kayak, wow, ini butet.
1: Kau lebih ke buset.
2: Buset.
1: Suaramu lebih ke buset. Eh tapi tadi itu kalau setiap tampil peserta kujagokan Ki satu. Ada lagi peserta lain, oh ini lagi bagus. Jadi
2: berarti ada mini dijagokan?
1: Semuanya.
2: Semuanya.
1: Semuanya jagoan. Okay. Eh tapi penonton yang hadir hari ini pada mendukung siapa? Coba siapa yang kalian dukung di siapa? Naura.
2: Naura.
1: Rai. Memang kita saja sebagai peserta penonton bingung ini karena
2: iya,
1: semuanya
2: karena
1: pada keren-keren jago.
2: Semua ya, kayak ini naik, wih kerennya.
1: Kerennya
2: naik
1: lagi.
2: Kerennya weh.
1: Nah ini untungnya bingung, itulah gitu. Kenapa kita pilih juri yang memang sudah punya pengalaman untuk menjuri atau menilai ya. Para peserta.
2: Kayaknya Buca udah bingung nih, udah tepuk jidak.
1: Betul, harus bingung karena semuanya pada bagus-bagus
2: betul,
1: semua lagi.
2: Iya betul. Kita next lagi nih, kita mau okay. Lihat lagi penampilan yang gak kalah keren pastinya ya.
1: Pastinya, dan langsung aja kita saksikan penampilan dari nomor peserta 46, Andi Alsya Nahda Salsabila, yang akan membawakan lagu daerah Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk.
0: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026 dalam kategori lagu daerah.

Penampilan selanjutnya atas nama Rama dengan nomor urut 47 dengan lagu daerah Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk.

Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 49, Andi Fatlan Petalolo, yang akan membawakan lagu daerah Sulawesi Utara, Si Patokaan.

0: Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 53 atas nama M. Saleh dengan lagu daerah Kalimantan Barat Cik Cik Periuk.
1: Turun setengah. Iya.

Peserta selanjutnya dengan nomor urut 53 atas nama M. Saleh akan menyanyikan lagu daerah Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk.

0: Terima kasih ya.
1: Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2026 dalam kategori lagu daerah.
2: Penampilan selanjutnya dengan nomor peserta 45 Domi Cornelius yang akan membawakan lagu daerah dari Sulawesi Utara, Si Patokaan. Sekali lagi kami panggilkan nama peserta dengan nomor urut 45 Domi Cornelius. Panggilan terakhir untuk peserta nomor urut 45, Domi Cornelius. Oke.
3: Sayang banget ya, peserta terakhir kita harus didiskualifikasi karena
2: betul
3: tidak
2: sekali
3: hadir dalam acara kita pada sore hari ini.
2: Benar, karena di dalam rules kita 3 kali panggilan tidak naik ke atas panggung itu dianggap gugur.
3: Iya, betul banget.
2: Dan tidak bisa diganti sama Rai.
3: Harusnya bisa sih.
2: Mohon maaf. Oke deh, kalau begitu kita kasih jedah dulu untuk para juri kita kembali mengumpulkan energi dan tenaganya.
3: Betul.
2: Karena
3: tapi
2: untuk sesi pertama lagu daerah itu sudah selesai untuk hari ini. Dan malam nanti kita akan lanjut masuk di sesi kedua, yaitu para peserta akan menyanyikan lagu pop Indonesia.
3: Betul banget. Berarti kita nanti malam bakal lanjut lagi ya.
2: Betul
3: bakal
2: sekali.
3: Panjang lagi, waduh capek banget ya.
2: Benar. Jangan capek-capek, peserta saja semangat. Iya, jadi kita juga harus semangat, juri semangat, apalagi penonton di sini selalu semangat untuk memberi dukungan para jagoannya.
3: Oke, kalau gitu saya harus semangat dan juga saya akan memberikan semangat buat para penonton kita di pelataran RRI Makassar pada sore hari ini.
2: Bagaimana cuy semangatnya?
3: Penonton.
2: Tawa harus semangat. Coba sekali lagi, satu kali lagi, satu kali lagi.
3: Penonton.
2: Iya.
3: Baik-baik Ciki.
2: bingung kak juga ini mau jawab baik atau tidak.
3: Tapi harus semangat semua.

0: Hanya karena kita bakal masih lanjut lagi bentar malam, dan juga semangat kalian bakal memberikan juga energi buat peserta kita malam nanti.
1: Nah, apalagi tambah semangat, jangan takut kehausan dan kelaparan karena masih ada stand-stand UMKM yang akan kalian bisa nikmati. Silahkan di kiri, kanan dan juga belakang.
0: Betul.
1: Kita akan break dulu dan nanti kita akan kembali lagi menyaksikan penampilan para peserta di jam 7.30 malam.
0: Betul.
1: Nanti.
0: Dan terakhir kita ingatkan juga buat teman-teman semua yang pengen jagoannya tetap lanjut di Bintang Radio Indonesia tingkat Satker RRI Makassar. Gampang banget, kalian harus vote jagoan kalian sebanyak-banyaknya ya, karena hari ini hari terakhir. Caranya bisa kalian kunjungi di website resmi bintangradio.rri.id. Langsung pilih jagoan kalian, klik langsung vote sebanyak-banyaknya.
1: Benar, karena meskipun keputusan 70% ada di tangan dewan juri,
0: betul,
1: tapi 30% dari votingan itu sangat berarti untuk para peserta.
0: Oke,
1: kita break dulu sebentar, nanti malam kita ketemu lagi. Dan terima kasih untuk para penonton. Jangan lupa panggil lagi teman-teman tak, keluarga tak, PDKT-an tak,
0: yes,
1: HTS-an tak juga boleh.
0: Boleh, boleh.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 sore ceria nemenin kamu di hari ini ya. Masih bareng Rai tentunya sampai jam 8 nanti. Terlampau 2 hari ini luar biasa banget di RRI, dari pagi sampai sore masih ada aktivitas yang luar biasa padatnya. Terlampau 2 bikin capek tapi harus semangat. Dan juga tentunya hari ini aku bakal nemenin kamu, bakal banyak ngasih informasi juga di sore hari ini ya. Terlampau 2 sebentar juga bakal ada hari apa nih, hari Sabtu, berarti kita nanti bakal seru-seruan bareng di malam minggu ini. Terlampau, jadi buat kamu jangan kemana-mana, ntar juga bakal ada azan maghrib ya, kita break dulu, bakal nemenin kamu juga di sore hari ini. Untuk maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 04 ya Terlampau 2. Jadi buat hari ini buat kalian yang menantikan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan juga sekitarnya jatuh pada pukul 06 lewat 04 Terlampau 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hai, hello teman Pro 2, welcome back to Sore Ceria. Yang kayaknya hari ini spesial banget karena kamu lagi dengerin suara yang mungkin udah lama banget kamu gak pernah dengerin ya teman Pro 2. Since 9 bulan yang lalu kalau gak salah ya. Karena 9 bulan yang lalu aku terakhir kali siaran di Pro 2. Dan hari ini karena entah karena gabut atau karena tiba-tiba disuruh sama teman-teman saya di Pro 2. Jadi akhirnya aku balik lagi nemenin teman Pro 2. Pastinya di Sore Ceria yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai di jam 8 malam nanti. Bareng sama aku Gita, aku kembali lagi akan menemani kamu sampai di jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu spesial pastinya yang akan menemani malam mingguannya kamu. Jadi buat yang lagi hangout, lagi malam mingguan barengan sama Ayang, tenang aja, tetap ada Gita yang nemenin kamu. So don't go anywhere, keep stick around only on 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan here we go, lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. And kita masih di sini nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai di jam 8 malam nanti. Aku bakalan puterin lagu-lagu requestan dari kamu. Jadi buat yang pengen request lagu, boleh banget ya langsung merapat ke WhatsApp kita di 08 11 410 968. Saya sampai hampir lupa ya nomornya, saking lamanya udah gak pernah siaran. 9 bulan gak siaran itu kayaknya bakalan lupa sih. Tapi untung karena hatiku masih di Pro 2, jadi masih tetap inget sama nomornya ya. Apaan? Oh iya iya, nanti kayaknya kalau misalnya hari radio, kayak kita bisa bikin sesi alumni dari Pro 2 ya. Sesi potret, coy. Maksudnya sesi potret barengan sama alumni Pro 2 gitu kan. Yes, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin pengen request lagu, langsung aja ya, aku tungguin sampai di jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu aku puterin dulu nih satu lagu dari Salma Salsabil, one of my favorite song, ada Jenuh Tapi Butuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, it's time for me untuk pamit undur diri ya dari Pro 2 karena sepertinya tugas saya udah selesai. Dan nanti mungkin akan dilanjutin lagi sama teman Pro 2 yang lain. Siapa sih yang bakalan siaran malam? Oh Nindi ya, Nindi yang bakalan siaran malam. Jadi pastiin kamu pantengin terus ya Pro 2 FM Makassar, karena masih akan ada banyak sekali keseruan. Eh by the way, buat yang pengen nonton Bintang Radio tingkat Makassar, ya bener ya, tingkat Makassar, boleh banget ya langsung datang aja ke RRI Makassar di Jalan Riburane nomor 3, karena akan ada banyak sekali keseruan malam hari ini. So kalau gitu kita pamit, see you, bye bye, dan sampai jumpa kapan-kapan lagi ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 98.8 dari Perdua FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman follow dimanapun kamu berada. Jaga malam di malam minggu ini sama Nindi DH. Dan sampai mau jam 10 nanti aku nemenin kamu teman follow 21 jam pertama di musik live chat. Buat kamu yang mau request boleh ya. Caranya gimana? Di 08.11.4.10.968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di @_Perdua Makassar. Aku juga tungguin RRD digital kamu, bisa download di Play Store, App Store kamu ya.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

90,8 dari Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Perdu ya. Di kali ini aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk di Instagramnya kita dulu, teman Perdu di RRI underscore Perdu Makassar. Terima kasih buat kamu yang udah effort untuk DM DM kita ya. Ada Asya Mangka minta lagunya sendirinya Indra Syarif, udah aku planningkan. Terus ada Albiru underscore katanya minta lagunya Sisi Potretnya Inau featuring Ari Lesmana, juga aku putarkan. Terima kasih Revita Dewi .ap minta lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, dan Maureen Suplik ya, Ariana Grande that had you love me. Teman Padua udah siap juga di playlist aku ya. So silahkan teman Padua untuk mampir-mampir di Instagram kita, kira-kira di malam hari ini kamu pengen dengerin lagu apa. 08 11 4 10 98, WhatsAppnya Instagramnya ada di underscore Padua Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, so make sure banget kamu download di Play Store App Store kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: dateng.
2: Mana?
3: Itu dia.
4: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi baca-bacain requestan yang udah masuk di Musik Live Chat teman Prodo 2 Special Underscore Amelia. Ini lagunya pelarian Keja Levron, kau juga udah aku planning kan. Ada Yusiranti 2 Tailaka, aku pilihin channel aja ya. Soalnya cuma Tailaka, aku bingung milihnya yang mana Yus ya. Dila MD Underscore Mentara Bun, jauhnya Bernadia udah aku planning kan. Ini kayaknya Bernadia tuh gak pernah luput ya dari Makassar, selalu lumayan sering main kesini juga. Dan kayaknya kita sudah mulai rindu lagi, karena terakhir kalau gak salah di bulan April apa Mei gitu, kayak seingat aku ya. Terima kasih Wayuning Simirat, minta lagunya Malu-Malunya Dia sama Indako. Sebentar aku putarkan teman Po 2 ya. Jadi kamu stay tune aja, udah banyak lagu-lagu bagus aku siapkan untuk perjalanan malam minggu kamu.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

96,8 dari Prado FM, teman terbaik kamu, teman paduha ya. Jadi kalau di jam 9 itu bakal bahas komunitas, selain rekomendasi komunitas-komunitas yang ada di Makassar yang bisa kamu join, aku juga sering banget ngebahas tentang problem-problem yang ada atau yang muncul saat berkomunitas. Seperti misalnya rasa ketika kamu ingin keluar dari komunitas. Nah, ini kenapa gitu? Nah, ini wajib kita bahas karena biasanya memang terjadi kalau misalnya ketika udah semua event kamu cobain, semua kegiatan kamu cobain, ya kan? Jadi biasanya muncul rasa ingin keluar dari komunitas, kayak capek mungkin dari komunitasnya. Kita akan ulik satu-satu untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro FM, teman terbaik kamu.

0: banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

96,8 ya dari Pro2 FM, teman terbaik kamu bahas komunitas teman Pro2. Jadi katanya komunitas itu perlu untuk punya personal branding. Apalagi di area media sosial sekarang, hampir semua hal itu ternyata membutuhkan brandingan teman Pro2. Dan buat kamu yang pengen bangun personal branding, buat bisnis juga, bahkan komunitas juga mulai memikirkan nih, gimana cara mereka ingin dikenal oleh publik. Dan sebuah komunitas mungkin ingin dikenal sebagai komunitas yang kreatif, inklusif, profesional, peduli lingkungan misalnya, atau menjadi tempat anak muda yang berkembang. Atau sebenarnya komunitas cukup ngejalanin kegiatan dengan baik tanpa perlu terlalu memikirkan bagaimana mereka terlihat di mata publik. Dan pertanyaan ini menarik karena brandingan ini bisa menjadi alat yang sangat membantu teman Pro2 buat kamu yang berkomunitas, tapi juga menjadi jebakan apabila misalnya terlalu berlebihan si personal branding komunitas kamu. Nah, sebelum perlu membahas perlu atau tidaknya si personal branding di komunitas kamu, kamu perlu memahami dulu nih teman Pro2 apa yang dimaksud dengan personal branding. Nah, simpelnya sebenarnya personal branding ini adalah bagaimana kamu membangun persepsi mengenai diri kamu. Misalnya di dalam konteks komunitas, berarti konsep ini diterapkan sebagai community branding. Atau gimana sih sebuah komunitas ingin dikenal dan diingat oleh anggotanya maupun masyarakat. Misalnya nih, ada komunitas yang ingin dikenal sebagai tempat anak muda belajar kepemimpinan. Tapi ada juga komunitas yang ingin dikenal dengan ruang aman untuk berkarya. Tapi ada juga komunitas yang ingin dikenal dengan konsisten membuat kegiatan sosial misalnya. Jadi brandingan ini bukan cuma ada di logo, di flyer kamu, di slogan-slogan kamu, tapi ini lebih ke tentang identitas dan persepsi yang ingin kamu sampaikan tentang diri komunitas kamu kepada masyarakat.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Teman terbaik kamu.

98 dari Prado FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Lanjut yuk, lanjut. Kenapa si komunitas branding ini penting untuk komunitas kamu, teman Padua? Jadi sebenarnya salah satu yang paling sederhana adalah supaya komunitas kamu memang mudah dikenali. Jadi kamu bisa ngebayangin sebenarnya ada banyak banget komunitas teman Produa dengan tujuan yang hampir sama. Nah, kalau semuanya punya kegiatan yang sama juga, apa yang akhirnya bikin orang itu pengen gabung di komunitas kamu? Jadi branding ini bisa punya peran yang penting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan ketika sebuah ada komunitas yang punya identitas yang jelas, maka biasanya orang-orang tuh bakal mudah memahami kayak komunitas ini bergerak di bidang apa, nilai yang mereka bawa, siapa aja yang cocok bergabung, dan kegiatan seperti apa yang biasanya mereka lakukan. Dengan begini biasanya brandingan bukan cuma soal menarik, tapi juga bisa membantu komunitas kamu menjelaskan siapa orang-orang di dalam komunitas tersebut. Tapi ada tantangannya gitu ya. Salah satu tantangan komunitas adalah mendapatkan anggota baru yang benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan komunitas yang udah kamu bikin. Nah, branding yang jelas ini bisa membantu proses ini, teman Padua. Misalnya nih, kalau misalnya ada seseorang ngelihat konten kamu, ngelihat konten komunitas kamu dengan langsung memahami bahwa komunitas ini ternyata fokusnya tuh di pengembangan diri atau kepemimpinan misalnya. Jadi orang punya ketertarikan ini memungkinkan akan merasa lebih tertarik untuk bergabung. Dengan kata lain, sebrandingan ini dapat menjadi semacam pintu masuk lah. Tapi ada satu yang penting ya, karena branding ini yang baik sebenarnya seharusnya bisa menarik orang yang tepat, bukan sekedar menarik sebanyak mungkin orang ya. Sebenarnya aku pengen bahas banget banyak-banyak nih tentang si personal branding komunitas ini, tapi waktu gak cukup teman Podua. Sedikit lagi kamu akan ditemani di podcast habis siarannya kita. Tapi anyway, kalau misalnya komunitas kamu yang bikin kuat itu sebenarnya bukan hanya komunitas yang dikenal banyak orang, tapi sebenarnya komunitas yang dikenal karena nilainya, pengalamannya, dan dampak nyata yang kamu kasih ke masyarakat. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau bisa gak usah mengada-ngada tentang brandingan komunitas kamu, tapi lakukan sesuai dengan misi dan nilai-nilai yang udah ditentukan dari awal. Itu aja udah sesimpel itu udah bisa ngebangun personal branding kamu yang jujur gitu loh, ya kan. By the way, habis ini aku mungkin akan istirahat sebentar karena kamu akan ditemani di podcast habis siaran. Kira-kira episode apa di malam minggu ini? Jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk nemenin malam kamu ya.

0: Kamu kenapa? Kok nangis?
1: Itu kucingnya kasihan gak ketolong. Sedihnya kalau ada bencana kayak di berita itu ya. Kasihan si Kitty, kucing kita kak, kalau kayak gitu.
0: Gak usah sedih, kan kita bisa siaga dong. Tidak hanya manusia yang butuh pertolongan saat terjadi bencana, hewan kesayangan juga.
1: Tapi gimana ya kak?
0: Pertama, beri penanda pada hewan kesayangan kita. Jangan lupa kita harus punya foto hewan kesayangan untuk jaga-jaga kalau-kalau terpisah dari kita saat bencana. Ingat, kita juga tidak boleh meninggalkan hewan kesayangan kita dalam keadaan terikat atau terkurung dan meletakkannya di tempat yang aman. Satu lagi, kalau tidak dapat membawa hewan kesayangan mengungsi, kamu bisa menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: off air ini kah?
1: Harusnya iya.
0: Kenapa Palek masih nge-record gini?
2: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
1: Ini semua gugup deh. KL gugup.
3: Yang
1: gugup. Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kali saya suka terlambat, biasa sembunyikan.
4: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini dendamin lagi.
1: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2020 kita buka-bukaan.
2: Iya. Tanpa sensor.
1: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
1: Nggak support.
4: Siapa sih?
1: Gak tau kau.
4: Si itu kenapa pitikan kan naik?
3: Ada juga yang mau diantar pindahin orang tuanya.
4: Next question.
2: Tapi tetap mau. Terima kasih.

0: Yes, habis siaran.
1: Terima gaji.
2: Terima gaji.
1: Terima gaji.
2: Dan jalan-jalan.
0: Yes, wow. Yang di mana kita ada di program.
1: Program apa nih?
0: Program.
1: Program apa?
0: Program habis siaran.
1: Wih, itu lah habis siaran.
0: Iya kan habis siaran.
2: Oh, berarti ada lagi part 2.
0: Emang ya?
2: Kalau rame.
1: Tapi beda kita seperti biasa hari ini spesial karena berbeda ya.
0: Ya betul.
1: Berbeda banget karena kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Goa. Ini di Bisoloro. Nama tempat campingnya tuh Rita Maklompoa. Rita Maklompoa guys.
0: Oke, dan seperti biasa kan kita kalau podcast itu pasti di ruang podcast, ya kan?
1: Biasanya kan?
0: Biasanya. Tapi ini berbeda banget nih. Di mana juga kita punya makanan nih di sini. Aduh.
1: It's special ya.
0: Iya. Dan kalau ngebahas soal liburan nih anak-anak ya.
2: Anak-anak.
0: Kalian berdua itu.
1: Iya, bapak-bapak.
2: Iya.
1: Oke, kita bapak-bapak.
2: Gimana itu, Pak? Coba.
0: Ini. Jadi kalian pernahkah pergi kayak piknik, camping atau kemana kayak gitu?
2: Terus
0: selama hidup kalian. Apakah ini first kah atau sebelumnya sudah pernah?
2: Sering dong.
1: Sering.
2: Tapi first di Bisoloro.
0: Rai?
1: Kalau saya di Bisoloro udah 3 kali. 4 kali. Tapi yang satunya enggak camp.
0: Apa sih?
1: Temanku ada acara.
0: Di Bisoloro sini. Juga?
1: Iya.
0: Berarti kok kurangnya cukup sering kok di Bisoloro deh?
2: Nah, apa tadi jalan lo?
0: Iya sih. Sampai di mana kita selalu mau singgapi beli pisang goreng, kita tidak bisa ke singgah untuk beli, bukan beli pisang goreng, pisangnya.
2: Pisang.
0: Tapi gara-gara cepat sekali aku jalan jadi tidak beli ki.
1: Iya, sorry mam ini. Karena saya
0: enggak, kita buru hujan juga sih.
2: Enggak tanya kalau singgah kita tahu ki hilang.
0: Iyo.
2: Tapi di mana kita?
1: Harusnya bilang ki dari awal kak. Bams.
0: Rai
1: mau kak beli pisang. Jadi bilang dulu sama Kipeng.
2: Ya kan sama aja kemarin beli tepung pisang.
0: Iya.
1: Harusnya kira bilang ki kemarin saya bawa pisang dari rumah. Aku tahu sih bawa pisang sih tapi.
0: Ish, tidak begitu konsepnya. Nah, tapi ada satu momen juga tuh ternyata lucu yang mutar ki.
1: Yang mutar mana?
0: Di Bili-Bili.
2: Oh iya tahu.
0: Kok mutar? Kok mutar ke jatuh di situ?
1: Masih di Bili-Bili. Gue lihat di Kak Suyan tuh kan gue gasin.
0: Kok hilang? Ke
2: mana?
1: Gue lihat di belakang iya mutar ki besi enggak ih. Oh, mutar maju juga deh. Gue kira mau lama ki.
2: Jadi mutar. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena kebetulan di situ tuh kayak
1: bagus apa?
2: Bagus view-nya.
0: Bagus view-nya terbuka
1: nih. Sudah feeling.
0: Iya, jadi kayak
2: ambil footage lah.
0: Betul. Jadi di mana kayak ih, Kak, putar kiri untuk ambil kembali.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi ngerti, ada ya, satu momen
1: makanya situ. Balik ke juga karena Moka juga ada dalam situ di video.
0: Nah, ada kok sih. Tapi emang bagus kita itu footage yang kita dapat di situ. Karena jarang-jarang ki kebetulan apa sih namanya tuh? Perbatasan Bili-Bili apa? Apa sih namanya tuh?
1: Apa tuh?
0: Apa tuh yang anu Bili-Bili?
1: Apa bendungan?
0: Ya,
1: bendungan. Kira sungai Bili-Bili.
2: Bukan di sini ya?
0: Bukan. Ini
2: ada
0: jurang.
2: Ada city view, city yeah. Light dan
1: ini
2: ada bendungan Bili-Bili juga.
1: Ani ya, baru city ya?
2: Makassar
1: juga. Makassar.
2: Tahun ya. Itu baru.
0: Tadi kan kau bilang selalu mau kau ke Bisoloro. Apalagi kau camping selalu mau kau juga.
1: Di sini terus, enggak pernah di tempat lain ya. Kan di Bisoloro banyak tempat camping.
2: Pantas tadi enggak mau.
0: Apalagi kau camping selalu mau kau juga.
1: Di sini terus.

0: Ternyata baru keinget, ternyata pernah kak, tapi sama warga Produa di Malino pada saat itu. Iya, dan itu belum pokok masuk kayaknya deh, dan masih awal-awal kan juga
1: deh. Pernah sama warga RRI.
2: Oh iya.
0: Oh iya, betul-betul yang karaoke itu kan.
1: Karaoke apa?
0: Ya malamnya.
2: Ada, bukan.
0: Ada acaranya.
2: Oh yang tau.
0: Kayak yang kita, naik motor kan
2: waktu itu kita belum sana, iya. Kita belum akrab
0: sih. Fanturing ya namanya.
1: Keluarga besar
0: RR. Di situ nah.
2: Tapi kita belum akrab sama mereka kan.
0: Sebenarnya kita enggak akrab-akrab amat di sini juga.
1: Kalian yang menutup diri di dalam box.
2: Oh ya.
0: Iya, karena kita sibuk siaran. Iya, iya, iya, iya. Oke, nah, lanjut. Dan tadi kalau kita lihat perjalanan cukup apa di lama sih sebenarnya, karena tadi mulai jam 10 start.
1: Setengah 11.
0: Setengah, iya 10 lewat dari tadi.
2: Makassar, ada betul. Bilang orang kemarin tuh jam 9 saya keluar rumah.
1: Ya mager sekali katanya.
0: Tapi tidak weh, tadi hujan.
1: Hujan juga.
0: Mager, sumpah. Saya bangun, ya, baku chat ya kayaknya sama Kak Sarul itu sebelum jam 9, jam 8 lewat. Jam
1: 9 baru Kak pergi
0: siap-siap. Dan tadi Nabila aja bilang, memang jam 9 Pak baru pergi beli daging. Begitu. Cetan gitu. Nah,
2: saya menunggu majot tuh malam ini. Jadi tidak mau ikut juga, siap-siap. Nanti karena, kayak ujung-ujung lama aja juga. Jadi kayak pakai baju, lepas lama kayaknya scroll lagi, ternyata ada buku di depan, deh.
0: Kalau tidak pakai baju lagi, iya nggak pakai baju tadi, nggak pakai baju tadi, celana gitu aku pakai tadi.
2: Pakai baju ini.
1: Siapa beli?
2: Curi gak kan?
0: Oh ya maafkan. Nah, ya tapi tadi agak.
2: Ini tau kayak bis solar itu. Kenapa kayak dipilih? Karena jaraknya dari Kota Makassar itu
1: nggak terlalu jauh.
2: Iya. Beda kayak di Malino harus 2-3 jam.
0: Betul.
2: 4 jam kah sampai Malino?
0: Lupa ya. Kak, tapi pokoknya memang mau Kak bilang
1: nggak pun. Kapan sampai 5 jam?
2: Nggak.
0: 3 jaman.
2: 2-3 jam.
0: Kalau motor mungkin cepat Ji. Tapi kalau aku bilang kan pernah Kak ke Malino sama kakak Pro 2 toh. Ini bisa lorot juga yang kedua kali, pertama kali juga. Ya. Kurasa. Sama-sama juga rasa capek.
1: Enggak, lebih dekat
0: kurang. Dekat ini tapi jalanannya.
2: Capek dia dibonceng. Orang itu capek naik motor.
0: Tapi memang weh.
1: Memang rata-rata orang kalau
0: dibonceng lebih capek. Enggak tahu kenapa dan adrenalinnya tuh agak dumpa.
1: Kenapa?
0: Sumpah. Ada satu orang tuh naik, ada satu tuh kakak jam gitu pelan-pelan kayak.
2: Dia memang enggak terbas-terbas sama jalanan.
0: Baru kan jalanan kan
2: agak. Untuk adeknya Kak Sahrul kayaknya motormu kembali. Aduh agak gimana ya.
0: Tapi untung itu toh bukan motornya ada bawa. Kalau motornya sudah rem, sudah gasnya tidak sampai.
1: Nah, bisa nanya.
0: Coy, so,
2: pas sampai di gas tuh.
0: Iya begitu kan. Iya kan.
1: Harus stay. Anu, sedikit bensinnya kalau full kita tidak aja.
0: Tidak.
2: Oh, berarti
0: benar bergantung.
1: Saringan kayak. Kenapa bahas motor ini?
0: Tidak apa-apa. Kan perjalanan kita ke sini.
2: Iya.
0: Dan tadi juga ada beberapa kali yang kena hujan. Ada tuh momen tuh kayak berhenti gini. Jangan dulu, jangan. Sabar.
2: Jalan nih.
1: Berhenti lagi ya.
2: Nih. Padahal bahasa nih kuliah.
0: Tapi itu kayak gas mi lagi deh.
1: Iya. Salah-salah.
0: Ya. Gitu.
2: Tapi sampai aja gitu. Sebenarnya tadi sempat kita memilih tempat lain. Tapi
0: iyo yang pertama dia masih di depan-depan.
1: Enggak, bukan kami memilih, guys.
0: Dia. saya juga karena mungkin capek mah tuh, Pak. Yo sini mau saya deh. Tepa saya, Pak. Ijele. Bukan jele, tapi mungkin kurang serkis
1: sama kita. Karena ada sudah planning toh.
0: Iya, dari awal. Sini. Oke, sini bagi saya deh. Jadi di sini Ki. Gitu.
2: Oh, iya dia. Siapa?
0: Dan
1: terang. Kan nasi.
2: Lihat nasi. Masa dilihat-lihat aja juga.
0: Ke sini belum banyak pi orang. Kayaknya baru orang pertama kita datang tadi. Nah sekarang itu ada berapa main di samping tak kiri, ada di bawah, ada di belakang.
2: Sekarang udah ramai.
0: Ya, lumayan. Dan rata-rata tuh dia ternyata.
2: Coba kameramen bawa.
0: Nggak ada ini kan standby. Sore menjelang maghrib.
1: Iya. Baru datang.
0: Kalau kita ini.
2: Kalau yang biasanya begitu kalau di sini. Ramainya plus.
0: Karena dia begitu maghrib, dia malam. Pasti menjelang malam coba baru dia datang.
2: Iya.
0: Iya kan.
2: Tapi enak. Enak sekali.
0: Enggak
2: bisa kan dimakannya.
0: Bisa makan.
2: Koki yang punya rumah.
0: Tidak, saya MC. MC undang. Dan maksudku juga tuh kayak datangnya mungkin karena baru Pak juga.
2: Bagaimana? Baru di sini. Baru gimana ngerasa tempat ini?
0: Baru kan di sini dan baru Kak pergi piknik atau camping yang naik motor.
2: Biasanya, oh kemarin naik mobil.
0: Mobil, semua satu mobil.
2: Tapi lebih seru kayaknya naik motor.
1: Sih.
2: Saya juga.
0: Kalau kedua-duanya mungkin seru

0: Semua Ji, karena kan kalau naik motor ada sensasinya, langsung dapat angin. Kalau mobil bisa Ki ngomong satu mobil, seru-seruan di dalam mobil begitu.
1: Tapi saya lebih suka naik motor sih. Lebih kayak bisa Ki nikmati apa? Setiap view yang ada di jalan.
2: Terus tapi kalau naik mobil orang pasti kok juga di mobil.
0: Dinikmati juga sih.
1: Kalau naik mobil orang naik mobil kayak juga.
2: Enggak ada mobil.
0: iya sih. Karena betulnya sebenarnya bisa jadi satu teman tak bawa mobil. Cuman Nabila bilang itu tidak bisa lama-lama. Jadi nanti ya.
2: Ada mobilnya.
0: Gitu.
1: Nanti dibelikan mobil.
0: Tidak, nanti kita pakai mobil kantor. Nanti kita pakai Alphornya kayak ini. Aduh.
1: Nanti kita ini ya, kita bikin surat tugas.
0: Surat
1: keluar ke mobil.
0: Nanti kita coba ya. Oke. Okay.
1: Tapi ini bisa dimakan.
0: Bisa makan.
1: Malu-malu kak.
0: Mau makan nih.
1: Malu-malu kak makan.
0: Halo, ya, dan makan. Sebentar. Dan tadi ada.
1: Apa tuh? Oh, ada.
2: Tadi lihat.
0: Iya, tadi ada momen lucu sama Rai. Yang dimana cari kita tempat untuk
1: foto-foto.
0: Kayak, bukan foto-foto sih, kayak lebih ke apa?
1: Video.
0: Video. Tapi video yang ini, Cok, video yang
1: sinematik.
0: Sinematik.
2: Ya.
0: Sinematik. Nah, adalah satu momen. Ada kan kaca cembung itu di depan situ?
2: Ada
0: kan? Ada. Kaca cembung.
1: Kita foto sempat foto ya?
0: Foto, ada foto cembung. Ada. Foto cembung. Pakai kamerain lagi.
2: Sini.
0: Foto cembung. Iya, nanti ada fotonya. Ya, ada fotonya. Foto cembung. Foto sama kita. Tak, foto.
1: Nah, habis itu kita abis duduk itu dulu.
0: Ya, duduk dulu.
1: Ketemu sama.
0: Setelah duduk-duduk, ketemu sama yang punya.
2: Yang punya atau yang pengelolanya.
1: Yang punya ini katanya. Ya, katanya dia yang punya.
0: Iya, pokoknya yang punya dan pengelola tempat inilah, tempat wisata di Soloro ini. Apa namanya tadi ini?
2: Rita Malompo.
0: Rita Malompo. Bicara, bilang, kak gimana gini. Pokoknya lah sedikit. Ya. Nah, nanti kita mau minta juga informasinya, begitu. Lama. Tidak apa juga dong, jauh perjalanan. Kan dia bawa motor sendiri.
1: Enak sebenarnya. Enak.
0: Nah, lama-lama.
1: Bisa makan juga enggak?
0: Bisa.
1: Oh, bisa. Nah,
0: saya kan masih ngomong ini. Nah, lama-lama. Ada jalan kayak begini. Jalan.
2: Yang jadi, agak
0: jadi,
2: ini.
0: Iya, jadi tuh.
1: Dada rumputnya.
0: Di sini rumput.
1: Dada rumput. Dada apa? Rumput juga sih?
0: Iya, pokoknya kayak ya rumput lah, baru di tengahnya tuh kosong nih.
2: Ya, kayak rumputnya
0: bisa juga bangkit.
2: Jalan setapak.
0: Bisa juga
1: ya, jalan yang ngelicin memang.
0: Iya, botak tengah.
1: Botak
0: tengah gitu. Iya,
1: bocil.
0: Ya,
1: bocil botak gitu. Licin.
2: Terus banyak karakternya tuh. Yang menonjol.
0: Kulupai mi di situ. Nah, kita dengan ya dikira tidak apa-apa sih dong. Jalanlah saya.
2: Ini fotonya ini jalanan.
0: Oh nanti kita foto, aduh pekerjaan banget tuh, ya tuh, jadi tuh jalan ini jalan, cuk, tiba-tiba mungkin atau kesendal atau mungkin itu licin, kepleset lah, tak, baru itu bawa ini tripod kutu, gue ingat sekali bawa ini ke tripod,
1: waktu tripod untuk bawa di HP ini,
0: kayak untuk nak bawa ini, Ryan bawa ini,
2: tabrak
0: dada, baru ini ngiluk sampai sini,
2: selamatkan ini tripod.
0: Iya, aku selamatkan tripod dah untuk badanku. Baru kemarin baru gini.
2: Iya, tripod selamatkan.
0: Iya, sekali baru ada bapak yang ketawa, Cuk.
2: Dia ketawa sama bapak.
0: Dia ketawa sama bapak. Ketawa sama bapak. Sambil baring ya? Baring. Masih begini kan? Dengan itu tripod aku punya begini.
1: Saya aku jalan ini ke bawah aja aku ambil HP sambil ketawa
2: nyakak. Jalan ke bawah. Tapi
0: jongkok apa kok jongkok?
2: Karena mau ambil videonya.
1: Jongkok kan ya? Baru berdiri mau begini. Baru mau
2: anu HP. Ketawa tapi jongkok
0: iya.
1: Baru mau rekamnya.
0: Pas berdiri.
1: Tak pecer aja.
0: Jadi betul
2: namanya instan karma.
0: Iya, jadi betul tuh kayak baru dia kan udah bilangnya tak boleh tak. Dia lagi tak boleh tak, sumpah.
2: Tak boleh.
0: Itu tuh ketawa itu orang yang di sana. Ketawa lagi kedua kali.
2: Guling.
0: Dan saya yakin kayak tadi yang kita bicara sama yang pemiliknya. Yakin enggak itu dia jalan ke sana sambil ketawa ya. Dia lucu sekali tuh sumpah kak. Di situ tuh kayak aku bilang tuh, ay kayaknya berhenti mikir deh untuk begini deh kayaknya. Soalnya tuh dia makin diam duduk. Rai, masih mau kau bikin apa itu tadi video-video begitu? Kayaknya jangan mirip saking badan dia. Sudah itu tinggal makin duduk, nah datang makin setelah itu.
1: Coba ini dek.
0: Iya, coba. Itu namanya salat sahrul. SS. Salat sahrul.
2: Tapi nggak tahu kamu suka atau tidak.
0: Kayaknya enak lah itu ya.
2: Ini untuk refreshing.
0: Enak. Makan teman berdua.
1: Kasih gak? Kasih ya?
2: Bicara kok ya? Masa makan semua?
1: Tidak, ini coba review makanannya ke sahrul, enak.
0: Wah, dan kebetulan tuh betul-betul Kak Sarul di sini yang kayak
1: nanti ya Kak Sarul.
0: Kak Sarul yang ini yang masak.
1: Nanti Kak Sarul kalau ke kantor kita masak gitu dulu baru buat Kang begitu bekal.
2: Ya saya saja beli.
1: Kali-kali. Enak.
0: enak
1: guys.
0: Emang enak. dan maksudku semoga ini kayak jadi ki apa nih kayak pengalaman dan bisa nanti pergi kalau ada waktu dan mungkin
1: karena ada kita part ini dua
0: tuh,
1: ya.
0: Iya karena kita ini tuh kayak ada ki di titik yang kayak bisa betul-betul harus pergi request atau memilih waktu untuk bisa pergi sama. Apalagi kalau saya sama Rai kan kebetulan saya sama Rai itu menyiar yang kayak mungkin jarang ketemu waktunya. Kadang mungkin saya libur hari ini, Rai besok baru libur. Gitu jadi agak susah. Kalau Sarul kebetulan dia staff ya kayak itu kan. Bukan ya?
2: Bukan, staff operasional.
0: Operasional tapi dia itu kebetulan libur Sabtu Minggu. Jadi kayak ini juga kan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
1: Iya, kita sempatkan untuk liburan.
0: Iya, kita sempatkan untuk liburan.
2: Planning dari bulan lalu.
0: Tidak. Tidak, dari bulan 12 ini planning.
2: Iya kak, bulan 12 di planning untuk bulan 1.
0: Iya, cuman diundur karena
1: cuaca.
0: Cuaca dan juga uang belum uang belum cair pada saat itu. Kebetulan ini juga uang belum cair ya. Eh, tapi gak tahu ini.
2: Enggak, nanti. Yang saat itu bulan 1 uang yang ini mau digunakan.
0: Udah cair tapi, dan udah habis. Bukan belum habis, bukan sudah habis tapi sudah menipis. Kebetulan ini sudah cair. Kebetulan ini sudah cair, jadi kita pergilah coba pengalaman gitu
1: enaknya. Tapi itu ini ya tempat ini tuh memang kayak sejuk, terus juga kalau malam tuh lampu-lampunya juga banyak, jadi kayak tenang aja di sini. Listriknya juga ada
2: karena di sini sebenarnya area glamping. Jadi listrik lampu
1: tidak. Jadi buat teman-teman dua yang kayak pengen cari tempat camping tapi tidak mau sisa listriknya
2: dan tidak mau jauh,
1: pilih di sini.
2: Bisoloro salah satu tempat.
1: Terus ada kafenya juga tuh?
0: Ada kafenya.
1: Ada juga
0: WiFi. Dan ada WiFi-nya. Tapi itu WiFi-nya ada mohon maaf ada bayarannya.
2: Iya, dibayar.
0: Kalau kita kalau lebih panjang lagi bahas bayaran mungkin nanti ke sini coba. Karena kayaknya bukan kita yang promosi juga gitu kan.
2: Kebetulan juga pemandangannya sini bagus
0: ya. Bagus. Dan jadi saking bagusnya, nanti, saya melihat tadi ini pantai. Karena ini gelap. Gelap, saya lihat pantai. Malah ini, aduh, gitulah ya.
2: Jadi nanti sini kalau malam, city light.
0: Iya, dan kebetulan
2: kalau terang, kita bisa lihat bendungan bilik-bilik dari jauh.
1: Nanti betul. Kameramen coba lihatkan city light-nya ya.
2: Iya. Ini dia, city light.
0: Aduh, banyak ini editan nih. Dan skevo dia ngedit. Tapi semoga karena besok kan ini kebetulan semoga bisa bangun cepat karena kebetulan di sini nanti di sebelah kanan kita
1: ada pesta.
0: Bukan, kan, masa ada pesta? Dong. Sunrise. Iya, ternyata sunset di belakang kamera ini ya.
2: Iya,
0: emang kamera ini. Gitu. Dan ya semerdo mungkin kalau kalian sekali lagi mau pergi liburan bareng keluarga, bareng sahabat kalian, bareng DKK kalian, bareng teman kerja kalian segala macam. Jangan sama pacar kalian. Jangan sama keluarga aja.
2: Iya,
0: jangan maksudnya
2: enggak boleh.
0: Boleh sama pacar tapi bawa teman-teman.
1: Bawa gitu. Bapak boleh, bawa keluarga.
0: Iya, boleh. Atau mungkin satu keluarga dan bawa pacar kalian mungkin boleh gitu ya kan.
1: Ada juga tadi kelihat sama keluarganya satu.
0: Iya, betul banyak-banyak. Ya sekali lagi mungkin kalian bisa ke sini nikmati wisata di sini Bisoloro. Yang gimana nama tempatnya tadi? Ulang.
1: Tamat Lompoa.
0: Iya, itu. Dan mungkin juga kalau mungkin soal tiket masuk tidak terlalu mahal sih mungkin ya untuk kayak kita-kita.
2: Ya.
0: Iya kan?
1: Kayaknya beda loh kalau hari weekend sama weekday itu beda harga.
0: Beda berapa?
1: Beda tipis gitu, lah. Dikit-dikit, gitu. Tapi lumayan lah.
0: Nah, untuk mungkin teman Pro 2 boleh cerita nanti di kolom komentar ya.
1: Bawa sini komentarnya.
0: Iya, dibawa.
1: Dibawa memang sih kalau komentar dibawa
0: juga. Iya. Pernah enggak kalian pergi ke Bisoloro dan di mana?
1: Tapi
2: atau pernah camping
0: selain Bisoloro?
1: Tapi makan kita pertama juga di Bisoloro tuh. Bagaimana menurut kalian di Bisoloro?
2: Tadi
0: seru sih saya menurutku karena saya tuh jujur kayak jalanannya
2: dingin kayak Malino aja sebenarnya. Tapi sebentar malam gimana?
1: Tidak jika apa.
0: Ini sebenarnya ini Mika. Ini mie yang kita rasakan sebentar malam juga. Tapi ada angin yang betul-betul bisa langsung dingin.
2: Gitu. Kan kayak lembah gitu.
0: Iya. Gitu sih. Oke lah. Ini sampai berapa menit sih? Saya lupa.
1: Tapi om tentuin hari harus tuwi ke alam.
2: Ya, cuaca lumayan mendukung.
0: Sebenarnya tuh tidak mendukung
1: amat. Kayaknya di Makassar juga. Iya,
0: di Makassar hujan.
1: Tidak, betul sama memang. Terang juga.
0: Memang Makassar itu
2: sana. Akhir-akhir ini kalau malam memang Makassar.
1: Masa baru?
0: Tidak, weh. Tapi memang Makassar akhir-akhir ini tuh. Makassar itu malam plus subuh.
1: Subuh oh iya, pagi subuh ke jam pagi 8. Sampai jam 12.
0: Itu hujan deras. Ada yang titik di mana? Maafkan saya. Tadi malam. Wah, hujan deras. Aduh ya Allah.
1: Saya juga begitu
0: ya. Malas kami pergi ini karena kenapa? Hujan baru deras, Cok. Kayak mau runtuh itu langit.
1: Nabi bilang ke Sahrul, biar apapun pergi, yeah, ya. Pergi. Begitu Nabi bilang.
0: Dan ada momen yang kayak ya, ih tapi weh, waktu sampai di rumah, sebelum ke rumahku ini hujan. Sampai rumahku matahari, coy.
2: Iya, yeah, saya bawa matahari.
0: Iya, sumpah lo, saya ada matahari, coy. Kayak gokil.
1: Memang kita tidak pernah salah memilih waktu.
0: Tapi ada yang lucu.
1: Apa tuh?
0: Dia datang ke rumahku pakai jas hujan.
2: Ini kan tadi hujan.
0: Tapi kering ya
1: sampai di rumah lu gua jemput.
0: Iya,
2: nah ini jemput
1: kayak berarti di tahu mirmanya Ucang.
0: Iya.
1: Nanti tanya anu Dik, kita nanti turun pada kita lihat ini ada maps, nanti kita taruh titik lokasi rumah.
0: Gak usah.
1: Oh, enggak usah.
0: Enggak usah, mau apa ngapain? Sebenarnya tuh mau enggak bilang kayak di mana, mau enggak di mana, tapi kayak ribet kita nanti deh. Tanggal di rumahku mau saja langsung mau. Begitu saya jadi pada.
1: Minta izin sama anu ya, bapaknya.
0: Enggak ada bapakku ah. Enggak ada bapakku ke tadi.
1: Mamakmu?
0: Mamaku tidak sih, kita tahu jitu belum pergi. Oh, yang mamaku itu yang penting ada uang jalan. Dan kayak tadi baru-baru dikasih. Tadi baru-baru di. Ya begitulah kalau pernah ya. Itu sebagai perizinan dan doa mungkin dari orang tua gitu, sebagai lancarkan. Dan juga tadi waktu kita pergi sini, jujur kita belum makan sedikit pun.
2: Ya.
1: Oh iya deh.
0: Udah makan kicoy.
1: Saya makan just sedikit di kos-kos.
0: Ah curang ini, pantas dia enak di jalan kak.
2: Itu kita ada baru rencang yang
0: ini. Iya kita baru rencang kita makan. Itu pun di jalan. Itu pun terakhir di kau.
1: Saya mak goreng ke telur. Saya mak goreng ke telur terus jam 7 lah. Sudah lapar sekali. Udah makan saya tadi malam. Makan sore aja.
0: Iya saya juga. Makan yang itu kan daging juga kemarin.
1: Iya.
0: Iya terakhir kejauh makan di situ.
3: Flashback terus kak. Boleh tepuk tangan yang
0: sekarang kita makan daging lagi.
3: Untuk kita hari ini.
1: Apa? Kalau enggak makan.
3: Biasa sekali.
2: Kalau makan semua siapa cerita?
1: Nah, kenapa enggak makan?
0: Kerja. Ini sebentar. Kamar minta saya. Cukup makan sedikit itu. Kita
2: sampai cerita yang tadi yang pas bangun tenda.
0: Oh iya. Tadi ada bangun tenda. Jadi ada bisakah itu dikasih apa namanya? Putar waktu. Putar
1: waktu. Selang waktu.
0: Selang waktu. Oke, saya. Selang waktu bisakah di sini nanti di edit sedikit yang proses pembuatannya?
1: Bisa.
0: Tapi enggak lain-lain nanti. Nanti coba dicoba di
2: kebetulan itu tadi patena apa
0: tenda
1: karena ini adalah tenda biru tenda baru tenda biru di detail
0: di bawah tenda biru
1: lagu apa itu
0: yang berjam itu manusia kayaknya
1: tapi sempat ini tenda tuh kayak butuh memang effort untuk membangun tenda ini karena kayak
0: tidak tuh sebenarnya tuh mungkin gampang sih tapi ini tuh mungkin tenda baru
1: memang tidak ditahu memang bentukan ini tendanya bagaimana?
2: Nyampunya juga belum pernah apa enggak?
1: Belum pernah buka.
2: Pakai.
0: Jadi kita pertama kali
2: pernah foto.
1: Ini memang
2: bentuknya enggak tahu
1: memang. Tenda baru memang ini.
2: Jujur saja masih ada dua part yang kita tidak pasang.
1: Ini alat-alatnya memang
0: masih di depan. Iya, di depannya warna pink.
1: Kita belum pasang karena kita enggak tahu gimana.
0: Jadi yang mau tidak mau nih.
2: Begitu saja.
0: Iya, kan pengalaman. Jam terbang. Nanti kita pergi ke lain semisal insyaallah.
1: Tenda baru, tenda lain lagi bentuknya di bawah.
0: Yang isi 6 orang di dalam. Aduh, baru 3 orang jadi pergi.
1: Tapi next memang rencanakan lagi.
2: Yang
1: bisa di mana di Bone Kak? Di Bone ada anunya tuh apa?
2: Ada
1: tentang pinusnya Bone. Nanti kita coba pergi ke Bone. Di Bantaing juga ada pinus.
0: Agak terpressure ya. Sabar front ini kan
1: selama ada ini ya tuh kayak surat tugas untuk bikin podcast di sana.
0: Iya, iya, saya tahu juga bilang gaskan Ray, tapi ini saya kan agak susah ini. Ini saya ini susah Ray. Iya, nanti kita coba. Kan ya. Mungkin tidak langsung tapi kita nanti mungkin prosesnya
1: gitu. Ya intinya harus semangat.
0: Harus semangat. Dan maksudku juga happy jika kita dipergi. Yang gimana walaupun ada sempat.
1: Tapi saya sempat itu kayak takut ketakutanku hujan di jalan karena bawa KSB. Bawa di audisi tab. Bintang Radio RRI Makassar. Kalau hujan ini harus ditinggal lama.
0: Tapi kalau saya menurut tuh aman-aman semua aja. Kenapa aku bilang aman-aman semua? Karena tas-tas tuh kayak ada semua aja penutupnya di tasnya. Termasuk tasku yang ku bawa.
1: Nah.
0: Itu kan di belakangnya tab. Nah itu tertutup dan itu ya ternyata itu
1: tapi SB kalau bahasa Ikeral.
0: Itu
1: bahasa semua ndak tidur
0: makin. Ku tanya Ji tadi ke Sarul tuh cuma bilang hujan ini ya?
1: Ah, tidak.
0: Hujan ini. Weh, yang ini. Hujan ini kah berbahasa di sini? Hujan ini kah basah?
1: Itu lebih ke kayak iya.
0: Iya, tapi
1: memang mungkin. Weh, tapi itu keren tadi kabut.
2: Iya.
1: Ada bedanya ke kabut.
0: Ada kabut banyak pokoknya karena kebetulan saya yang video.

0: nama tempat yangnya. Iya, itu Jo kabut gitu di situ Ray dan Ubi.
1: Oh iya, bagus lo lihat di situ tadi. Tapi jalan masuknya.
0: Betul.
1: Tapi enggak tahu ini di dalam karena enggak pernah kan masuk.
0: Iya.
1: Kayaknya bagus, bagus semua di sini.
0: Nantilah kita coba-coba kalau mungkin semisal nanti dia ada rezeki ada waktu.
1: Ya, mungkin sama bawa orang tuamu mungkin camping dapat dada tujuan kayak sama orang tuamu camping.
0: Oh cowoknya kita coba gini nenek ya. Kalau
1: sama pasanganmu nanti
0: mungkin kalau siapa ya, jadi istriku pikir apa
1: ya ada
0: kan kamu belajar pakai pasatin
1: atau bisa kok paling anu
0: sewa aja
1: camping,
0: ya,
1: jadi dipasangkan
0: gitu. Ya kalau mungkin mempermudah atau karena tapi tadi ada ya agak Tommy cara pakainya segala macam.
2: Tenda ini.
0: Iya. Tapi kan maksudku kalau ini sudah aku tahu pasti yang lain-lainnya bisa
1: beda-beda. Beda-beda bentuk. Ada yang bentuk bulan.
0: Wah, ada
2: bentuk bintang.
1: Bentuk bintang.
2: Sebagai Sagittarius.
0: Jangan tahu ditolo-toloi orang. Masa begitu?
1: Ada yang panjang.
0: Kalau
1: panjang. Tapi yang paling umum tuh begini. Yang paling umum tuh. Paling umum tuh tenda yang begini ya.
0: Yang begini.
1: Ada lagi yang lebih simpel.
0: Yang kalau yang itu sebenarnya apa? Yang dua itu.
2: Flysheet.
0: Flysheet.
1: Yang snap. Maksudnya bilang ke hamuk.
0: Yang di atas itu yang besar itu untuk orang-orang yang mungkin bisa 10 orang.
1: Oh, glamping.
2: Glamping.
0: Kira yang oh, itu namanya glamping.
2: Iya.
0: Karena mungkin banyak ya.
3: Gitu. Bisa masuk itu 10 orang kan. Selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Makassar 2022.
1: Tapi lebih mahal harganya. Dalam kategori lagu daerah. Nah, enak, tapi fasilitasnya enak.
0: Tapi kalian lebih suka
1: saya lebih suka beginian.
0: Ah iya itu mau tanya, lebih suka kok kayak begini?
1: Lebih kayak dapat kebersamaannya untuk bangun tenda bareng terus iya, juga kayak masak-masak begini.
0: Iya kan ada orang kan kayak biasa kayak bertanya Ki, kok lebih suka pantai?
1: Ah,
0: gunung. Itu dua. Ini masuk apa sih? Puncak. Puncak gunung di sini. Bukit.
1: Gunung.
0: Oh, gunung mini. Berarti kalau kau tadi apa? Bukit gunung.
1: Gunung.
0: Sarung? Kalau saya suka dua-dua aja. Oh, laut.
1: Diajak ke laut. Berenang aja.
0: Kemarin waktu di Biru tuh berenang.
2: Tapi saya suka permainan ini yang
0: oh yang kayak anu
1: banana beat ya.
0: itu kemarin. Ada permainan pergi naik banana beat. itu terus yang dibilang. Ada satu momen yang kayak ikut pakai lomba. Yang anu itu jawabannya harusnya banana beat.
1: Oh iya.
0: Tapi kira-kira dengar kayak tar curang ke dia juga kok jadi kayaknya tar
2: curang. Iya curang harus salah dia.
1: Benar dia benar. Cuman dia apa?
0: Didengar Ki bilang banyak abu.
1: Benar dia, tapi didengar Ki bilang
2: curang.
1: Curang.
0: Jadi kita ini apa? Lebih suka pantai?
1: Kenapa suka pantai?
0: Iya.
1: Karena pantai saya bisa mengindahkan segalanya. Aku bisa melihat keindahan pantai lewat mata.
0: Kenapa kak?
2: Kalau
0: kalian
2: kan lebih
0: cantik
2: pantai kasih
0: pendidikan. Kalau semisal 55 dari 0 sampai 100 pilih mana? 50
2: perbandingannya. 50
0: kah? Iya perbandingan 70-30 kah? 60-50? 10? 110 sama gitu pun aja dong.
1: Pantai.
2: Pantainya.
0: Bicara kita selap.
1: Kenapa?
2: 65.
0: 35.
1: 35.
0: Oh iya.
1: Kenapa kak? Kenapa pantai 65? Kenapa gunung?
2: Karena
1: 35 gunung ya.
0: Nggak tawar Ki. Gimana sih orang ini?
1: Kenapa bisa lebih suka ke pantai? Apa
2: karena
1: apa?
2: Saya suka renang mungkin karena ini bukan di apa sisir ya.
1: Terus, oh, malas melihat beginian.
0: Oh iya bisa jadi. Iya iya iya. Setuju juga dengan itu. Lebih sering gitu kan kebetulan di Bone kan dataran tinggi kan. Iya, jadi mungkin lebih sering itu.
1: Oh, kau
0: saya jujur karena kalau saya kurasa belum pak kak tahu yang mana lebih suka pantai atau
1: gunung
0: karena yang kedua yang pertama itu nggak tahu kak berenang tapi ku suka
1: saya juga nggak tahu berenang suka foto pantai
0: tapi suka pantai
1: sunset
0: ku suka sunset segala macam tapi ku suka sih volley pantai
1: beda itu volley pantai
0: itu lain mikirnya bukan apa kayak itu bola apa
1: tapi tidak suka main volley tahu kan tidak suka
0: suka main volley cok
1: oh suka
0: juara 2 kayak SMP main volley
1: pasti suka volley pantai
0: siapa yang berolah
1: cuma
0: itu satu kan pur seni nah kalau ini kan mungkin baru ditunjuk baru kedua kali kan
1: ada kali
0: Malina sama ini jadi ada juga dapat ini ya, cuman mungkin perjalanan sih jika apa. Hmm.
2: Itu caranya pergi ya, bukan cara petualang.
1: Iya dia, saya ikut juga sekali pergi-pergi.
0: Dan bukan, kan tidak pernah pejam mendaki.
2: Gue sekarang kalau anak gue kan apa?
1: Iya, terus dia jaman sama anak desa nih. Anak desa juga. Saya lihat. Saya sudah sekali kak lihat beginian.
0: Tidak mungkin tuh karena kayak menikmati apa aja gitu. Iya, iya. Jadi ada tadi ya satu momen tentang berapa kali kak. Ih kak. Ada gitu tuh.
2: Dia tempatnya jalanan.
0: Oh, ada tuh ya.
2: Kakak. Kayak biasa gitu.
0: Iya.
1: Berapa DP mandi?
0: Satu, ada satu momen itu nih yang bedongan pilih-pilih yang terbuka. Tapi sama aja sih dia. Iya. Wah, bapak sama gini. Wih, wacan
1: dalam mereka mungkin. Anu tuh besar care-nya karena mungkin masih hujan.
2: Lagi besar-besarnya tuh?
1: Iya, naik itu akhirnya.
0: Naik care-nya. Naik volumenya, jadi makanya.
2: Buka kaki.
0: Tapi emang tadi bisa masuk. Walaupun mungkin itu takut, kita dengar gitu. Tapi bagus.
1: Kalau lihat air terjunnya yang besar.
2: Saya mau
0: ban timur itu.
2: Tapi saya takutnya kalau musim hujan kita langsung ada air bah.
0: Iya, yang dari atas langsung kencang kan?
2: Iya. Banyak.
1: Bahaya. Dan disarankan musim hujan.
0: Iya. Iya betul. Pernah kan di Padang air terjun?
1: Di Padang. Dan jatuh. Ah. Di mana? Ya,
0: di Padang, Sumatera. Padang.
3: Selamat datang di audisi Bisa
0: Radio RI Makassar 2000. Kita lagi di atas nih, ya kan?
2: Nasi Padang.
1: Aduh. Tapi intinya
0: Kasih saya dulu. Oh, apa? Iya. Ada satu momen yang itu dan enggak tuh karena selalu kan
2: setiap nah, apa namanya?
0: Dengan nomor Bukit Tinggi.
1: Air terjun Bukit Tinggi.
0: Ada foto kamu di situ. Membawakan lagu daerah. Bagaimana mungkin foto satu kalau jatuh ki? Ini masalah di situ bukan cerita. Itu gitu kan. Tuh bilang kenapa kayak setiap pergi
2: tempat-tempat begitu.
0: Kenapa kan saya setiap pergi kayak tempat wisata pasti jatuh. Malino enggak tuh pernah kemarin jatuh kan, tapi pas ada satu momen jatuh. Jadi pada mungkin licin juga.
1: Tapi lebih baik jatuh cinta sih daripada jatuh yang ya jatuh langsung terpecah dulu ya atau sebelum dulu.
0: Nah, iyalah. Dan lebih sakit kalau karma instan. Cuma dia ada tuh.
1: Cuma ada yang agak gitu.
0: Pasti ada foto.
2: Dengar di kalian ketawa kan sakit. Saya malas bangun.
0: Iya. Tidak, pertama tuh diketawa ngakak ini sumpah. Gitu kayak gitu. Terus pas gue jatuh, ketawa dua-dua mi. Yang kayak ngakak. Jadi kayak habis.
1: Oke deh. Intinya hari ini kita masih lama ya, masih camping sampai besok ya?
0: Iya, insya Allah besok. Dan nanti mungkin kalau kita pulang nanti di siang atau di sore mungkin. Karena kebetulan
1: kita menikmati ini ya?
0: Kita menikmati ini.
1: Hari libur.
0: Iya, dan kebetulan Senin kan kembali tuh back to reality. Iya. Ya. Kawan kita ini kembali masuk pagi, saya kebetulan juga masuk siang. Antum masuk sore.
1: Betul, masuk sore.
0: Saya ingat ke sore.
1: Oh, sore. Oke deh.
2: Kita subuh.
1: Ah jangan enggak sudah kuliah kan bukan.
0: Nginap jadi ya. Tapi kalau dia mau tukaran enggak apa-apa.
1: Oke lah, istirahatkan dulu.
0: Oke lah, dan nomor 2 itulah
1: keseruan kita ya.
0: Kita untuk hari ini di
1: camping di
0: Soloro.
1: Yang namanya
0: Tamalompoa. Oke, jadi untuk kalian yang mau juga
1: join
0: atau mau pergi wisata salah satunya ini bisa di sini.
1: Destinasi yang kita rekomendasikan di sini.
0: Iya. Kalau kalian
1: suka.
2: Ada.
0: Habis. Kenapa jadi
1: sudah memang ku timer.
2: Habis baterainya.
0: Habis. Oke lah kalau gitu habis apa?
1: Habis siaran.
0: Habis siaran terima gaji.
2: Terima gaji.

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun.
2: Selamat datang di audisi Pantes Bintang aja, Radio RRI Makassar 2026.
0: Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP.

Penampilan selanjutnya atas nama Rama dengan nomor urut 47 dengan lagu daerah Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk.

0: semua berkilah, bukan saya. Sahabat kreatif, irresponsible, tidak bertanggung jawab, ialah suatu penyakit kronis manusia modern. Tanpa bertanggung jawab, kita memang bukan manusia. Antoine de Saint-Exupéry, seorang penerbang kebangsaan Prancis berkata, "To be a man is precisely to be responsible." Artinya, menjadi seorang manusia berarti bertanggung jawab. Cuci tangan, tak bertanggung jawab menjadi cara termudah melepaskan diri. Namun dengan selalu mencuci tangan, orang tidak menjadi manusia dewasa. Sahabat, dewasa berarti bertanggung jawab. Artinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan diri sendiri.
1: Dengan nomor peserta 53,
0: ketika manusia yang bersalah tak bertanggung jawab, maka orang lainlah yang mesti menanggung akibat dan tanggung jawab tersebut. Ini melanggar keadilan. Tanpa tanggung jawab, hidup bersama terganggu dan tidak terjamin. Sahabat kreatif, untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab membutuhkan waktu dan juga proses. Saat orang masih muda, tentu sangat perlu belajar bertanggung jawab. Karena inilah waktu yang sangat tepat. Selamat malam, selamat menjemput mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Dan tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau

memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ri Burani nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara sound kami di hari ini, Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Yang bertugas pagi ini, tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Ustaz bersama Ustaz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Qur'an, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir, profesi guru itu gampang.
0: Enggak, mah.
1: Anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih,

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, teman Pro 2 dispada untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Tapi sebelum kita jauh ke depannya kan, Fauzan mau salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, yes, teman Pro 2, Fauzan senang banget nih untuk bisa bersama kalian lagi, bisa hibur kalian lagi nih ya kan. Apalagi kemarin juga kalau kalian tahu sedang berlangsungnya kemarin RRI Fest ya kan, ada 2 hari di Sabtu Minggu Jumat Sabtu teman Pro 2 itu, dan semalam juga ada Bintang Radio juga teman Pro 2 semalam, dari siang sih kemarin sampai malam ya kan. Dan mungkin hari ini enggak ada lagi sih teman Pro 2 kayaknya acara-acara, jadi ya acaranya sih untuk temenin kalian aja sih untuk hari ini teman Pro 2 di Spada ya kan. Dan seperti biasa, gimana kabar kalian nih teman Pro 2? Apalagi kan setauku masih awal bulan banget nih, ya kan? Nah, gimana kabar kalian nih? Apakah kalian baik-baik aja nih teman Pro 2? Apakah kalian udah ada yang cair atau gimana? Ya kan? Nah, seperti biasa juga, nanti Fauzan akan kasih kalian tips di jam 6 sampai jam 7. Jadi kita akan bahas tips-tips yang menarik untuk kalian semuanya, yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Pokoknya nanti sejam, ya kan? Dan nanti di jam 7 sampai jam 9 kita akan masuk ke Info Pro 2, yang dimana kita akan ngebahas seputar perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan juga nantinya akan ada informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar tahun Pro 2. Jadi akan banyak banget informasi yang akan Fauzan kasih. Dan nanti tentunya juga akan ada lagu pilihan kamu yang nanti Fauzan akan pilihin atau pilihkan untuk kalian semuanya teman Pro 2 ya. Nanti kita juga nanti di jam 9 akan masuk ke topik-topik. Jadi nanti akan Fauzan buka topik kayaknya spesial weekend lah ya, apa yang kalian lakukan di weekend. Apalagi kan akhir-akhir ini kayaknya Fauzan sering dapat di hari Minggu ya kan, jadi nanti kita akan bahas lah ya. Oke teman Pro 2, mungkin kalian jangan kemana karena nanti Fauzan akan tetap masuk lagi untuk teman kalian. Jadi tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid, zat

tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Ya, yes, Mas Berfauzan untuk hari ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya kan. Nah, kalau gini nih enak nih biasanya teman Pro 2. Apa pas padanya. Biasanya kan kalau saya masuk siang kayak kemarin tuh waktu di hari Jumat harusnya santai siang. Fauzan selalu bilang Spada, Spada, Spada. Mungkin karena tidak fokus juga ya. Nah, teman Pro 2, tadi kan Fauzan udah spill bahwa akan kasih kalian tips nih untuk hari ini. Yang dimana tips untuk hari ini tuh apa ya? Ini untuk kesehatan kalian. Kayaknya nih kayaknya teman Pro 2. Kalau saya siaran tuh kayaknya selalu berhubungan dengan kesehatan, produktif, apapun itu. Dan untuk hari ini Fauzan akan kasih kalian tips menu sarapan sehat agar semangat di pagi hari gitu. Jadi kalau kalian semisal ya kan mau jogging atau apa, mau sarapan dulu boleh banget teman Pro 2. Itu. Dan yang dimana ada beberapa menu sarapan sehat nih penuh nutrisi yang akan Fauzan kasih untuk kalian. Yang pertama itu ada oatmeal dan juga bubur ayam dengan topping sehat, ya kan? Yang dimana oatmeal dimasak dengan air atau susu rendah lemak, terus ditambahkan topping seperti irisan buah-buah segar seperti pisang atau berry, bisa juga biji-bijian kayak chia seed atau via seed ya kan, dan sedikit madu atau kayu manis untuk rasanya Tom Prodoa. Dan bisa juga ada bubur ayam sehat yang dimana kita bagusnya memilih bubur yang dimasak dengan kaldu ayam tanpa santan berlebihan nih Tom Prodoa. Lengkapi dengan suwiran dada ayam tanpa kulit, irisan telur rebus, dan juga taburan seledri dan bawang goreng secukupnya, dan juga yang paling penting hindari tambahan kerupuk atau sate-satean berlemak tinggi gitu. Kayak lengkap sekali nih kayaknya nih disuruh Kak bikin ini deh Tom Pro 2 bubur. Dan yang kedua ini ada telur, roti gandum utuh dan juga alpukat nih. Alpukat atau alpukat ya kan? BTW Tom Pro 2, kalian tahu alpukat itu sayur atau buah? Itu dia. Karena ada orang beberapa bilang alpukat itu katanya buah, ada juga bilang alpukat itu katanya sayuran gitu kan Tom Pro 2. Nah, lanjut lagi nih telur bisa kita siapkan atau ya kan kita bisa rebus atau orak-arik tanpa banyak minyak, dan juga telur adalah sumber protein lengkap yang esensial Tom Pro 2. Dan yang kedua ada di mana gandum utuh sebagai pengganti nasi. Roti gandum utuh juga kaya akan serat yang membantu pencernaan dan juga memberi energi yang stabil Tom Pro 2. Dan yang ketiga ini mana alpukat, sumber lemak yang tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung dan juga membantu penyerapan vitamin larut lemak nih Tom Pro 2. Yang dimana juga irisan alpukat dapat diletakkan di atas roti gandum. Boys, enak juga tuh Tom Pro 2. Kalian pernah gak sih coba atau pernah kayak blender sendiri alpukat kasih susu? Enak banget tuh. Ya kan tiba-tiba aja nih mau bikin jus Tom Pro 2.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asi mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Ya, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ya, yes, kita masih ngebahas seputar menu sarapan sehat agar semangat di pagi hari ya. Dan tadi Fauzan udah kasih kalian beberapa teman Pro 2 ya kan. Ada oatmeal atau bubur ayam dengan topping sehat. Ada juga telur, roti gandum utuh, dan alpukat. Dan selanjutnya ada nih juga yogurt board dengan buah-buahan segar dan biji-bijian. Ini mana? Pilihlah yogurt tanpa gula tambahan. Greek yogurt memiliki kandungan protein lebih tinggi juga, teman-teman berdua. Dan ini mana juga buah-buahan segar menambahkan beragam buah beri, irisan kiwi atau apel untuk vitamin, antioksidan dan juga serat, teman-teman berdua. Ini mana juga jangan lupa ada biji-bijian dan kacang-kacangan. Taburkan biji chia, biji bunga matahari atau almond, panggang untuk menambah serat, lemak, sehat dan juga protein, teman-teman berdua. Dan selanjutnya ada juga smoothies buah dengan sayuran, teman-teman berdua ya kan. Dimana menggunakan buah, gunakan buah-buahan beku atau segar seperti pisang, mangga atau beri. Dan juga dimana tambahkan sayuran segenggam bayam atau kali yang rasanya tidak terlalu dominan, yang dimana sayuran hijau ini kaya vitamin dan juga mineral. Dan juga jangan lupa ada cairan dan juga protein yang bagusnya mencampurkan dengan susu rendah lemak, susu almond atau juga air kelapa, yang dimana tambahkan 1 sendok protein whey atau Greek yogurt untuk meningkatkan kandungan proteinnya itu, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, yes, yes. Masih bareng Fauzan untuk hari ini teman Pro 2. Dan kita udah selesai untuk tips ya kan. Dan kita ada sekarang di jam 7. Nanti Fauzan akan kasih kalian semuanya informasi-informasi yang ser up to date ya kan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana. Di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Plaza.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya. Dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini Tuan Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan sekarang Fauzan akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca nih dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya Tuan Pro 2 ya. Dan Fauzan untuk hari ini ngebahas atau memberikan informasi perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Selatan Tuan Pro 2 ya kan. Tapi kalau kulihat-lihat nih Tuan Pro 2 ya, kalau kulihat nih ya kan, kayaknya ada ding satu. Kalau kulihat ya ada berapa 80% itu cerah, tapi 20% itu cerah berawan Tuan Pro 2. Kita bacain dulu nih yang cerah untuk hari ini Tuan Pro 2. Ada di Kepulauan Selayar, ada di Bulukumba, ada di Bantaeng, ada di Jeneponto, ada di Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Baru, Sopeng, Wajo, di mana lagi nih? Di Pindrang, di Endrekang, di Luwu, di Tanah Toraja, di Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan juga Kota Palopo nih teman perdua yang diperkirakan cerah untuk hari ini. Dan kalau cerah berawan ada di Kota Parepare dan ada di Sindreng Rap pang nih teman Pro 2. Jadi cuma dua aja nih yang cerah berawan untuk hari ini. Selebihnya itu cerah aja teman Pro 2. Cerah pokoknya secerah-cerahnya. Jadi menurutku kalian harus pakai sunscreen dan harus selalu mengulang-ulang ya kan. Jadi setiap 2 jam repair lagi, setiap 2 jam harus pakai lagi teman Pro 2 supaya tidak langsung kena trik panas matahari. Walaupun saya juga jarangnya pakai skincare, tapi bukan skincare sih, sunscreen, tapi itu penting juga sih menurutku teman-teman ya kan. So itulah info untuk hari ini. Sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Geng, bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.